0: wena na phulela na wona ne ya moretele mmawane beti yote pesha orera
1: edelo karina
0: apunya usuela kalelo wa mukina kwa mkwinyo
1: edelo karina
0: yote pesha orera toye la tenro kumbiheria
1: namubahani
0: wona ne ya moretele yo
1: levelelo yo
0: asimwai suela nege
1: karina
0: Noro vila wiwa nana Ora kumuzuela ni itabia Nase ako haswele itabia saya Ohali malela Noro kumela wiwa nana Noro kumela otune lana Mutuwa himewera nare miyo lelo bangi panye Noro kubaji Kumuzuela ore kanire Mia temulela Kansuela ovita Kansuela otuku teria Mio kimpache rusuela Lakina kwa nasuelo Tayura atemulela yao masi Nene mpela atemulela Naswa usuela niketapia Hata mutu kime uwera miyo ba Kakendi yaka ilwe melo kilipeleleke Hata ilwe sumaneyo Patara uhetra mkwaha Wendre kumulipe lotike Tona halo kinyaka Sweli yanyo Sisa sauru hime kekai Manyaku nyaku Atirie vale mopanya Mwenye toke kina ako Atirie miyo miyo miyo Hona ne amurete li mawani Ana mwende wiwa so wiwa Anunua ya nyehera kwa mkandu ene piyo le ore Mwaka mahiku ote nashi papaya Angelo tarikele she Roshe na nkela otara Seye yampao kala na epole Sura neke itabia Vane leke Ilwana neke Kila neke Mwoko hira wana ni amuretele Batokoni wani
2: Seli potasio Hala kura mle kristi Bieli emize Kingi
0: Eke kai warura trawe Dama mamu Baka o level lana ala hin level lana tangu mheria ya sota na ni hasi ni kusheria mpako pia hospitali hospitali bakani oro wakula muhina miteko sa sharia mwirenleni akirie bali satana paki vanre mutunia ni roho kasirere muhina wakati bakana no pentahu ni muniwa ni roho iliana miteko sa husana koso Momo studio uma emissora ya Wampula. Bom dia. Nini chukurula mwaha wa mtu mamuna mwiwa Radio Mozambique.

Hola Radio Mozambique, mushido ampule makari pile namashishe makoya traya matamashishe mara huwa julu mwako la 2026. Katika kano kumela kana huna hapa siku kwa sampula wa mpan traya wa nandi nuki seria makari pile patani munu werna ya namashishela. Kwa tra makari pile kumela hapa rana antena na sirona maputo tenu wile kana huna nroho vanila metra mishinta sindrika mulu mkuni mwako mutano sa mundial ilapo sa Estados Unidos da America o Mexico ni o Canada. Lakan Roma la poco pecatere sin kwa maka repi ruko mera hapa antin sono tin ru lakan programa na mane emal programa la na mane ruko mera ka meko sana koso poco pecatere se zora ya uhiu hapa antin sala maputu wat na waya na ru lakan lakan huna arami mpaka mula sherwahu osa teknika Juan Rasamu Shudu Sanjo Augusto. Boa tarde.

0: loko ya wonto akhanile tapo herenre nimerala mpakupieria ukakio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria uradawaya wati timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hainaka ni ipaka tala jizi
1: kunota we katimpata natihilata nale
0: professor lai

Cinta Dine. Matul kumurin roku mera programa ya namane. Nyukuru na namane otenya. Kune programa la wa sorera.